Prancis mengalahkan Senegal dengan 3-1 dalam Liga pembuka Grup 1 Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion New Jersey. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan pidato dalam sesi outreach bertema membangun kemitraan baru dan membangun kembali solidaritas internasional pada KTT G7 di Evian, Prancis kemarin. Kementerian Luar Negeri memberitahukan bahwa dalam sesi tersebut, Perdana Menteri menekankan pentingnya kepercayaan dalam membangun kemitraan internasional, terutamanya di dunia yang semakin saling terhubung. Dalam pertemuan itu, Perdana Menteri juga menyoroti bahwa India senantiasa mengedepankan pendekatan yang memprioritaskan kemanusiaan. Ia mengatakan hal ini tercermin dalam berbagai inisiatif yang dipimpin oleh India seperti Aliansi Solar International, Coalition of Disaster Resilient Infrastructure, Global Biofuel Alliance, Mission Life, dan kampanye Ek Per Maa Ke Naam. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa visi India mengenai kemitraan internasional berakar pada filosofi abadi Vasudhaiva Kutumbakam bahwa dunia adalah satu keluarga. Perdana Menteri Narendra Modi melakukan upaya diplomasi yang luas di sela-sela KTT G7 di Evian, Prancis untuk mengadakan pertemuan bilateral bersama para pemimpin dari sejumlah negara. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa dalam pertemuan mereka, Perdana Menteri Narendra Modi mitranya dari Kanada, Mark Carney, menyambut baik momentum positif dalam hubungan India-Kanada. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, Perdana Menteri Modi meninjau kemajuan hubungan India-Inggris di bawah visi tahun 2035. Perdana Menteri Modi juga bertemu dengan Presiden Negara Persatuan Emirat-Emirat Arab iaitu UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di sela-sela KTT G7 dan menekankan pentingnya dialog diplomasi serta penghormatan terhadap hukum internasional, kedaulatan dan integritas wilayah demi mewujudkan perdamaian, keamanan dan stabilitas yang langgeng di kawasan Asia Barat. Perdana Menteri Narendra Modi juga bertemu dengan Presiden Kenya William Ruto. Modi menyatakan bahwa India dan Kenya memiliki kemitraan jangka panjang yang berlandaskan aspirasi global selatan. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, Modi menegaskan bahwa India dan Jepang akan terus mempererat hubungan di berbagai sektor. Kota Evian di Prancis menjadi pusat perhatian diplomasi global hari ini seiring memasuki tahap krusial KTT G7 dengan partisipasi India sebagai negara mitra. Semua mata tertuju pada pertemuan bilateral yang sangat dinantikan antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dijadwalkan berlangsung hari ini di sela-sela KTT. Ini merupakan pertemuan tatap muka, pertemuan antara kedua pemimpin sejak pertemuan terakhir mereka di Washington DC pada bulan Februari tahun 2025. Dalam pertemuan hari ini, mereka diperkirakan akan membahas berbagai hal untuk memperdalam kerjasama bilateral di berbagai sektor, sekaligus membahas isu-isu mendesak di tingkat regional maupun global yang menjadi kepentingan bersama selain pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat. Perdana Menteri Narendra Modi hari ini juga dijadwalkan mengikuti sesi kerja G7 bertema memulihkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif.

inklusif dan berkelanjutan demi kesejahteraan bersama serta jamuan makan siang kerja bertema memastikan penerapan kecerdasan buatan yang aman, cepat dan efektif. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan trilateral dengan Presiden Dewan Uni Eropa Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa von der Leyen serta pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz. Negara-negara G7 telah mengumumkan serangkaian inisiatif untuk memperkuat kerjasama kesehatan dan pembangunan global yang melibatkan sejumlah negara mitra termasuk India. Para pemimpin G7 menyerukan respons internasional yang terkoordinasi terhadap wabah Ebola yang kembali muncul di Republik Demokratik Kongo dan Uganda, India, Mesir, Kenya dan Korea Selatan turut mendukung seruan peningkatan langkah-langkah penanganan termasuk pelacakan kontak, pengawasan perbatasan dan pelibatan masyarakat. G7 kembali menegaskan komitmen untuk mempercepat upaya global dalam memerangi penyakit kanker. Dengan dukungan negara-negara mitra termasuk India dan Brasil, para pemimpin menekankan pentingnya pencegahan diagnosis dini dan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Iran menyatakan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat juga mensyaratkan penarikan mundur Israel dari Lebanon. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyatakan bahwa pendudukan berkelanjutan Israel di Lebanon Selatan akan melanggar nota kesepahaman yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Amerika Serikat belum memberikan klarifikasi apakah Lebanon termasuk dalam kesepakatan akhir tersebut. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut kesepakatan itu sebagai keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, seraya menegaskan kembali Israel memiliki prioritas sendiri dan akan tetap berada di zona penyangga di Lebanon selama diperlukan. India memperingati bahwa upaya reformasi Dewan Keamanan PBB bisa gagal jika perluasan keanggotaan hanya terbatas pada kategori anggota tidak tetap. Wakil tetap India untuk PBB, Duta Besar Harish Parwathaneni menyampaikan hal ini saat berbicara dalam pertemuan negosiasi antar pemerintah mengenai reformasi dalam Dewan Keamanan. Parwathaneni mengatakan bahwa reformasi Dewan Keamanan PBB akan sangat tidak memadai, bahkan bisa dianggap gagal jika perluasan hanya terbatas pada kategori anggota tidak tetap, karena hal itu tidak akan mengubah struktur kekuasaan pengambilan keputusan dari 5 anggota tetap Dewan secara mendasar. India dan Jepang telah mengadopsi aturan pelaksanaan untuk Joint Crediting Mechanism, JCM, atau Mekanisme Kredit Bersama berdasarkan pasal 6.2 Perjanjian Paris guna meningkatkan kerjasama dalam aksi iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca yaitu gas racun, dan inisiatif pembangunan berkelanjutan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, Hutan dan Perubahan Iklim, aturan pelaksanaan tersebut diadopsi pada tanggal 8 Juni tahun ini menyusul nota kerjasama yang ditandatangani kedua negara tahun lalu terkait JCM. India telah memberikan perlengkapan militer senilai 5,5 juta dolar Amerika Serikat kepada Angkatan Darat Sri Lanka secara cuma-cuma sebagai wujud penegasan kembali kemitraan pertahanan yang erat antara kedua negara. Bantuan disetujui oleh Kementerian Pertahanan Pemerintah India ini dipasok dari stok operasional Angkatan Darat India untuk memenuhi kebutuhan
mendesak

Angkatan Darat Sri Lanka, perlengkapan militer tersebut diangkut ke Colombo menggunakan kapal angkutan laut India, kapal Angkatan Laut India INS Sarda. Kedutaan Besar India di Nepal kemarin menyelenggarakan sesi yoga menjelang Hari Yoga Internasional pada tanggal 21 Juni. Sesi tersebut diadakan di lingkungan Universitas Tribhuwan di Kathmandu. Demikian disampaikan pihak kedutaan dalam sebuah pernyataan Wakil Rektor Universitas Tribhuwan Dr. Susil Bahadur Bajracharya hadir sebagai tamu kehormatan dalam acara tersebut. Para dosen, mahasiswa dan penggemar yoga berkumpul untuk merayakan pesan abadi yang tentang kesehatan, harmoni dan kesejahteraan holistik, demikian dinyatakan dalam pernyataan tersebut. Menyusul usulan dari Perdana Menteri Narendra Modi, Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi penetapan 21 Juni sebagai Hari Yoga Internasional pada tahun 2014. Di sini siaran luar negeri All India Radio, Radio Akasmani, Seksi Bahasa Indonesia tengah menyampaikan warta beritanya. Asosiasi Anggar India, FAI, secara resmi mengumumkan susunan tim India untuk kejuaraan Anggar Asia Senior ke-26 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Delhi pada tanggal 19 hingga 24 Juni. Menandai tonggak sejarah penting, India akan menjadi tuan rumah ajang bergengsi tingkat benua ini untuk pertama kalinya. Lebih dari 30 negara dan lebih dari 400 atlet papan atas akan berpartisipasi dalam kompetisi sengit ini. Tim India yang beranggotakan 24 orang terdiri dari 12 atlet putri dan 12 atlet putra akan dipimpin oleh C.A. Bhavani Devi, atlet Anggar Olimpiade pertama dan satu-satunya dari India. Dalam cabang olahraga sepak bola, Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada pertandingan pembuka grup 1 Piala Dunia FIFA tahun 2026 di Stadion New Jersey tadi malam. Kylian Mbappe mencetak 2 gol. Ia juga melampaui rekor Lionel Messi dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Dalam pertandingan tersebut, Senegal mampu mengimbangi permainan Prancis pada babak pertama yang berlangsung sengit. Namun, kebuntuan pecah tak lama setelah 1 jam pertandingan berjalan ketika Michael Olis mengirimkan umpan akurat kepada Mbappe yang kemudian memuntaskan peluang dengan tenang untuk membuka keunggulan. Penyerang Paris Saint-Germain, Bradley Barcelona, mengarahkan keunggulan pada menit ke-79 dengan mencungkil bola melewati Edouard Mendy tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti sebelum Ibrahim Mbaye mencetak gol balasan bagi Senegal untuk memperkecil ketertinggian. Kami ulangi lagi sari warta berita. Perdana Menteri Narendra Modi menghadiri KTT G7 di Evian di Perancis dan mengadakan pertemuan bilateral dengan para pemimpin Kanada, Inggris, UEA dan Jepang serta dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat nanti hari ini. Iran menyatakan bahawa kesepakatan untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat juga mensyaratkan penarikan mundur Israel dari Lebanon. India menolak usulan untuk hanya menambah kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan menyebut reformasi tersebut sebagai mendekati kegagalan. New Delhi dan Tokyo mencapai kata sepakat aturan pelaksanaan mekanisme kredit bersama di bawah perjanjian Paris guna meningkatkan kerjasama dalam pengurangan emisi gas racun
डंडी दुनिया।

sepak bola, Perancis mengalahkan Senegal dengan 3-1 dalam laga pembuka grup 1 Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion New Jersey. Sekian sudah pendengar warta berita dari Radio Akasbani, yaitu siaran luar negeri seksi bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya, kami menghibur Anda dengan sebuah lagu instrumentalia.

Dalam acara berikutnya, kami sajikan sebuah komentar yang berjudul India mempererat hubungan dengan Slovakia. Perdana Menteri Narendra Modi menerima sambutan hangat dan tradisional khas Slovakia di Bratislava pada hari Senin. Dalam rangkaian kedua kunjungan beliau ke Eropa, Perdana Menteri disambut oleh Menteri Luar Negeri Slovakia, Juraj Blanar, serta disuguhi serangkaian pertunjukan budaya dan lantunan lagu nasional India, Vande Mataram, oleh para seniman setempat. Narendra Modi menerima sajian tradisional berupa roti dan garam serta menyaksikan pertunjukan tari tradisional. Beliau memuji tradisi-tradisi tersebut sebagai sarana untuk melestarikan budaya dan sejarah. Dalam sebuah unggahan di platform X, Perdana Menteri menyatakan sambutan di Bratislava mencakup sajian tradisional roti dan garam, sebuah cerminan indah dari kekayaan warisan budaya Slovakia serta nilai-nilai niat baik dan persahabatan yang mereka junjung tinggi. Perdana Menteri disambut dalam upacara resmi dengan penghormatan pasukan di Kastil Bratislava yang bersejarah. Narendra Modi mengadakan pembicaraan bilateral dengan mitranya dari Slovakia, Robert Fico. Kedua pemimpin melakukan pembicaraan baik secara empat mata maupun dalam format tingkat delegasi. Mereka menyambut baik peningkatan hubungan bilateral ke tingkat kemitraan komprehensif yang menandai babak baru dalam hubungan kedua negara, sebuah langkah yang mencerminkan nilai-nilai bersama dan persahabatan yang telah teruji oleh waktu. Kedua Perdana Menteri meninjau seluruh aspek hubungan bilateral termasuk perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan antariksa, nuklir sipil, energi terbarukan, inovasi digital, pertukaran akademis, budaya serta mobilitas talenta. Mereka juga menjajaki peluang kerjasama di bidang-bidang baru seperti teknologi baru dan berkembang, emerging technology, kecerdasan buatan, dan superkomputer. Perdana Menteri Modi menyampaikan terima kasih kepada Perdana Menteri Fico atas solidaritas dan dukungan yang diberikan Slovakia kepada India pasca serangan teroris di Pahalgam pada bulan April tahun 2025. Hal ini menegaskan komitmen kuat kedua negara untuk memerangi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai isu-isu regional maupun global yang menjadi kepentingan bersama. Mereka menegaskan kembali komitmen terhadap multilateralisme dan reformasi lembaga-lembaga tata kelola global. Para pemimpin menyatakan kepuasan atas hasil-hasil positif dari KTT India-Uni Eropa yang baru saja berlangsung. Mereka menyambut baik keberhasilan penyelesaian perjanjian perdagangan bebas FTA India-Uni Eropa yang bersejarah serta pengadopsian agenda strategis komprehensif bersama. Kedua hal ini menandai langkah maju yang signifikan dalam memperdalam kerjasama di berbagai sektor utama. Setelah pembicaraan tersebut dilakukan pertukaran nota kesepahaman MOU mengenai kerjasama di bidang teknologi digital, migrasi tenaga kerja, pendidikan tinggi.

dan penelitian serta kreasi audiovisual. Pertukaran surat pernyataan kehendak yaitu letter of intent untuk mendorong kerjasama di bidang pertahanan juga dilakukan. Selain itu, disepakati bahwa India akan membentuk chair yaitu posisi akademis khusus yang pertama di bidang kecerdasan buatan AI di Universitas Technikosis. Perdana Menteri Fico menjamu Perdana Menteri India dalam acara makan siang kehormatan. Narendra Modi mengundang Perdana Menteri Slovakia untuk berkunjung ke India pada waktu yang disepakati bersama. Perdana Menteri Narendra Modi memberikan penghormatan kepada para prajurit Slovakia yang gugur di makam prajurit tak dikenal di Bratislava. Beliau meletakkan karangan bunga di tugu peringatan tersebut dan memberikan penghormatan kepada para prajurit pemberani yang berperan penting dalam pembebasan Slovakia selama Perang Dunia Kedua. Kedua Perdana Menteri berinteraksi dengan para pemimpin bisnis dan industri terkemuka di Slovakia yang bergerak di berbagai sektor antara lain perkeretaapian, pertahanan, otomotif, energi, teknologi informasi dan kesehatan. Narendra Modi mengapresiasi peningkatan interaksi bisnis ke bisnis antara India dan Slovakia. Beliau menyoroti reformasi besar dan inisiatif kebijakan yang diperkenalkan oleh Pak India dalam beberapa tahun terakhir untuk mendorong kemudahan berusaha serta menciptakan lingkungan ekonomi dan transparan, stabil dan ramah investasi. Beliau mengundang perusahaan-perusahaan Slovakia untuk memanfaatkan peluang yang terus berkembang di India, khususnya di bidang infrastruktur, pertahanan, energi terbarukan, inovasi digital, semikonduktor, AI, dan kesehatan. Para pemimpin industri Slovakia menyambut baik reformasi India Maju, Viksit Bharat, dan menyatakan keyakinan terhadap arah dari perekonomian India. Mereka menyampaikan minat untuk memperkuat kehadiran mereka di India melalui peningkatan investasi, kemitraan teknologi dan usaha patungan dengan perusahaan-perusahaan India. Perdana Menteri bertemu dengan Presiden Republik Slovakia, Peter Pellegrini, di Istana Kepresidenan di Bratislava. Kedua pemimpin menyatakan rasa kepuasan atas kerjasama yang sedang berlangsung dan menyambut baik hubungan yang semakin erat antara kedua negara di bidang perdagangan, investasi, teknologi, serta hubungan antar warga. Mereka juga membahas perkembangan regional dan global yang menjadi kepentingan bersama. Perdana Menteri Modi dan Presiden Pellegrini juga menyaksikan pameran lukisan karya

Perdana Menteri Modi dan Presiden Pellegrini juga menyaksikan pameran lukisan karya seniman Slovakia di Istana Kepresidenan yang bertema Kota Varanasi. Mereka juga menyaksikan demonstrasi yoga khusus yang ditampilkan oleh anak-anak sekolah Slovakia. Presiden Pellegrini meninjau Perdana Menteri dalam sebuah acara jamuan. Dalam upacara khusus, Presiden Republik Slovakia, Peter Pellegrini menganugerahkan penghargaan negara tertinggi Slovakia, the Order of the White Double Cross, First Class, kepada Perdana Menteri Modi. Perdana Menteri menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Pemerintah dan rakyat Slovakia atas kehormatan istimewa tersebut. Saat menerima penghargaan itu, beliau menyatakan